Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kuma 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

아유 좋아.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

ini. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Enteng kawan, ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Makasih ya. Ini betok mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: darah dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Tran, coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

International Day of Disabled Persons, Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1992 melalui Resolusi Majelis Umum PBB 47/3. Pelaksanaan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi penyandang disabilitas, memajukan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan, mengedukasi masyarakat tentang ketidakadilan yang dihadapi penyandang disabilitas, mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Upaya PBB dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas diadopsinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD pada tahun 2006. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan wujud komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditor secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah. Semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

0: All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery.
1: Puasa di bumi sudah biasa. Kira-kira ada nggak ya orang yang puasa di luar angkasa? Jawabannya ada. Sultan bin Salman Al Saud namanya. Ia adalah astronot muslim pertama sekaligus pangeran Arab yang pernah merasakan puasa Ramadan di luar angkasa. Namanya tercatat sejarah melalui misi pesawat ulang-alik Discovery milik NASA. Ia berangkat dari Kennedy Space Center di Florida pada tanggal 29 Ramadan 1405 Hijriah. Untuk mencari panduan ibadah di luar angkasa, Sultan berguru kepada ahli agama bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Selain berpuasa, ia juga mendapat saran bagaimana cara berwudu sebelum sholat. Karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka sebelum sholat, Sultan menyucikan tubuhnya dengan handuk basah. Sultan bahkan berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari saja. Ia melengkapi ibadahnya dengan merayakan Idul Fitri tahun 1405 Hijriah. Ia juga berhasil mengamati bulan dari dalam pesawat STS-51G di hari raya tersebut. Dengan pencapaian ini, Sultan tidak hanya terdaftar sebagai Muslim pertama yang berhasil keluar angkasa, tetapi ia juga tercatat sebagai anggota kerajaan sekaligus warga Arab pertama yang mengunjungi antariksa.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, rubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasa, itulah yang akan datang pada kita.

0: berasa.
1: Berat banget itu. Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh, apa tapi ape? Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda. Tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya?
1: Keternak tai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
5: Pantunnya apa sih? Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli teratai ke ternate.
4: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap santai.
4: Setuju.

0: Lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Iggy Taf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Ngantri kita ada 3 nih teman pro 2, diawali di angka 17 dari Iggy Taf featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
0: Nomor 20.

0: lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman berdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman berdua, itu dia lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar teman berdua di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Toh Pati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini.

0: berdua ada titik di ujung doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini tuh sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya teman-teman berdua, itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Clau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: Nomor 2 Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Wecord Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman Pro 2 juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman Pro 2 di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Teman berdua untuk yang bersamanya, ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cintai itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua, sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik

0: Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Gerasi Altar, ya, dari Produk Matambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produk, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah. Jadi teman Produk bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai-santai, juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time To Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Mr. Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rollerblade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Tate McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Death Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

0: 99,8 Pro 2 FM Atang Bua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini di weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atang Bua juga. Semangat terus aja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia. Opelate ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture, Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: Dari Gerasi Altari, dari Produ FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman nomor 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zayn ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Catsai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: gue.
1: Alright, teman perdua, sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak internasional top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
2: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling hits.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodo yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: it up.
1: Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your solo riot on the air.
2: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di internasional dan juga nasional top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari Vin Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Produa Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Produa. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla.
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik Om. Om Rio gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iya, satu rombongan. Satu rombongan.
1: Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir.
1: Kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Okay. Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Produa, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke. Okay.
1: Kan, jadi P jadinya.
0: P kan? Iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti Om ya. Oke.
1: Filmnya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, musiknya gini bang, gini. Oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada
0: Kangnya. Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging
0: atau
3: banget.
0: Oh iya.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Okay. Sebelumnya karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik, oke, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya
2: ini
0: ada.
2: Gak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh, ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
2: Okay. Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Okay. Kalo
2: masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Ya, suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, ya, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk apa video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Okay. Belina, sorry. Typo. Ya, dan emang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi enggak bisa bersatu
0: selamanya. Oke, okay, jadi apa ya? Sebuah percintaan yang tragis gitu, iya, ya, Aib.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin kuartirnya tuh volcano kemarin gak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya?
2: Aman
0: ya, oke. Pak Ci, di film ini Pak Ci sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV?
2: Musik videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu, nah versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke. Oke.
2: Jadi relate ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke, oke. Oke, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
2: Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Paci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke.

0: Oke. Ini jadi ini juga ya, jadi apa ya, menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
1: Iya,
0: ini
1: bener.
0: Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
1: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
1: Iya sih.
0: Oke.
1: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
1: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib.
2: Yeah.
0: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
2: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
2: Dalam segi recording. Kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
2: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
2: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
2: MV ini menurutku gimana ya bang ya?
0: Gimana tuh?
2: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
3: ngeri.
2: Iya, karena
0: kenapa tuh?
2: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin.
0: Oke.
2: Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit.
0: Oh.
2: Buat ending.
0: Untuk di, ending ya.
2: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya.
2: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita.
0: Oke.
2: Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke.
2: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
2: Iya,
0: ya.
2: Gitu.
0: Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
2: Banget.
0: Iya.
2: Belina gimana?
1: Suka.
2: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita cast berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
0: Oh ya, serius. Oke.
4: Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
4: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
4: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
4: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
4: Alhamdulillah
0: semuanya suka, dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya. Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak pernah. Pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener
0: perdana. Pilot project ini.
1: Iya, first project.
0: Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh. Nah,
1: jadi waktu syuting tuh kaget
0: lihat
1: equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk.
1: Iya, sangat menentang.
0: Jadi
1: alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Pertama,
0: benar. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience.
2: Iya,
0: ya.
2: First experience.
0: Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih. Gimana Kang Aib dari Beli yang pertama? Dari Kang Asmo pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya? Di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, okay, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Okay.
3: Kita udah punya poin. Oh, okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Okay.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam
3: dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kan, kayak ah, gua kan udah pernah nih, gua udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada. Bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Oh.
3: Kalau bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting enggak sesuai sama ekspektasi kita. Ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
0: Lebih bisa didirect ya.
3: Lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Ya,
0: gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan, akhirnya Aib setuju. Oke, dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke,
4: ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnul juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ya terus kedepannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Seluruh di sisi lain di Dana Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gua gitu.
0: Okay,
4: gua punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke.
1: Jadi kayaknya bakal seru sih.
0: Dicoba tuh.
4: Rencananya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya,
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya, kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke.
4: Untuk diriku yang bernyanyi. Sama dia kan enggak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya? Kan
0: iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Paci Hasnul dulu, silakan Paci Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Sedih sekali. Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya, quotes of the day. Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Jadi
4: aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record.
0: Betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu itu keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Amin. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shouxiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shouxiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: sih sebenarnya sekarang?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik yang tidak dibuat-buat ya.
1: Halo? Iya.
0: Oke, siapa yang nggak tahu sih Elmo itu orangnya selalu energik, orangnya selalu baik. Elmo sebenarnya apa sih yang membuat kamu pingin kayak serius sekali berolahraga gitu?
1: Saya cuma kepingin lebih baik dari yang kemarin sih, Kak.
0: Emang kemarin kamu tidak baik?
1: Ya menurut saya begitu, setelah yang saya rasa itu efek-efek yang efek olahraga yang sekarang. Saya merasa saya tuh ternyata lebih baik dari yang sebelumnya begitu.
0: Oh,
1: Kak.
0: Gitu. Berarti kamu sebenarnya kamu butuh yang seperti sekarang ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau emang apa ya istilahnya? Penilaian kamu terhadap diri kamu yang lama itu seperti apa sih? Apanya yang kurang?
1: Halo Kak, gimana Kak?
0: Menurut kamu penilaian terhadap diri kamu yang lama itu apa sih yang kurang?
1: Yang perubahan yang terjadi. Oke Kak, yang pertama saya mungkin ada beberapa teman-teman yang berteman dengan saya di sosmed mungkin secara fisik yang lihat ada perubahan, saya turun berat badan itu turun 19 kilo.
0: Gila, 19
1: dari,
0: kilo.
1: Iya, betul. Terus secara emosi, saya rasa satu lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Kalau yang dulu saya lebih kayak cepat emosi, cepat marah, cepat stres. Kalau yang sekarang saya lebih slow begitu, lebih tenang mungkin karena satu olahraganya intens. Kayak energi buat marah-marah, buat stres, buat mikir ini itu kayaknya kayak hilang
0: ya?
1: Habis di olahraga.
0: Wow, luar biasa ini perubahan. Jadi hari ini kan kita hari pejalan kaki nasional, ya kan? Kita tahu sekarang itu banyak orang yang pada dari sini mau ke kios cuma 5 meter juga kan ya pakai motor deh. Apalagi kalau yang udah punya mobil.
1: Betul. Itu adalah saya yang dulu, Kak.
0: Oh, jadi
1: malang
0: kamu
1: malas sekali jalan.
0: Oke, nah kira-kira
1: bahkan kayak kalau bahkan kayak misalkan mau beli telur di kios pun saya tetap dengan motor paling cuma berapa langkah.
0: Astaga. Pantasan. Terus terus gimana kamu awalnya itu gimana sampai kamu termotivasi untuk mulai olahraga? Orang biasanya kan memulai itu susah banget. Memulai tunda dulu, besok dulu cari kawan dulu. Nah, gimana nih kamu awalnya memulai?
1: Jadi yang pertama awal mulanya itu Kak, saya galau. Saya waktu itu saya galau sekali. Jadi galau itu saya waktu itu sudah galau terus sepi job karena kan itu di awal Januari tahun lalu kan. Yang saya ingat di tanggal 27 Januari. Melampiaskannya mau kemana begitu. Jadi akhirnya diajak teman buat olahraga di lapangan. Nah waktu itu kayak awal mula itu saya berpikir kalau kita badan gemuk terus kita di lapangan seperti orang perhatikan kita.
0: Kurang
1: jadi,
0: percaya diri.
1: Diketawain begitu kan. Jadi awalnya masih berat, masih ragu-ragu buat buat ke lapangan, tapi akhirnya beranikan diri buat mulai untuk jalan kaki di lapangan. Ternyata tidak semenyeramkan apa yang kita awalnya yang kurang percaya diri, kita takut diperhatikan,
0: takut dibully gitu.
1: Iya, takut dibully. Tapi setelah saya berada di lapangan, selama di lapangan, ada orang-orang yang sudah sering olahraga, mereka tidak ada waktu untuk perhatikan kita, Kak. Mereka lagi atur nafas, lagi mengatur nafas, lagi atur dong punya repetisi olahraga. Mereka tidak punya waktu untuk perhatikan orang-orang, begitu, Kak.
0: Oh. Jadi ini udah bisa jadi inspirasi buat kamu yang malu-malu tuh. Oke.
1: Betul. Yang kayak pasti awalnya semua orang tuh ada beberapa teman yang kayak dong mau mulai dong punya rasa seperti ini. Jadi saya kasih tahu ke teman-teman kalau orang-orang di lapangan itu tidak begitu. Dong tuh orang-orang di lapangan tuh dong tidak punya waktu untuk perhatikan orang karena dong tuh lagi sibuk atur dong punya detak jantung supaya tidak over, tidak nafas juga. buat atur dulu nafas biar tidak
0: okay.
1: tidak ngos-ngosan begitu kak.
0: Nah ini pertama memulai olahraga hari awal-awal itu kan berat banget kan, itu kita harus mulai dari mana dulu nih biar pulangnya tidak langsung sakit gitu.
1: Nah saya kan sekarang ini jalani dua nih kak ya. Jadi saya latihan beban dengan lari intens.
0: Lari ya.
1: Iya, olahraga lari. Nah, sekarang itu walaupun saya masih dibilang pelari pemula kan, orang yang mulai level pelari pemula, ya. Tapi saya sudah bisa tembus 15 kilo.
0: Wow, jauh sekali 15 tapi, kilo.
1: Iya, 15 kilo non stop kak.
0: Wah. Wow.
1: Nah, untuk sampai ke titik yang sekarang, awal mulai itu saya jalan.
0: Jalan
1: kaki dulu.
0: Berapa jalan kilo? Berapa kilo pertama?
1: Jalan kaki itu biasanya saya targetnya setiap hari jalan kaki 5 kilo.
0: 5 ya?
1: Iya, 5 kilo dan itu dia durasinya itu 1 jam.
0: Harus 1 jam. Jam. Oke.
1: Okay. Iya. Nanti kalau saya ya waktu itu, kalau saya waktu itu jadi jalan kaki dulu, setelah turun berapa kilo begitu, setelah kaki sudah mulai kuat, baru saya mulai lari. Karena kita, waktu saya kan dulu obesitas kan, jadi saya tidak disarankan untuk lari karena ini lutut kita itu tidak didesain untuk ini menanggung bobot saya yang seperti dulu begitu. Jadi saya tidak boleh lari, biar tidak boleh lari dulu, biar tidak cedera. Nah setelah kuat, kaki kuat baru saya mulai lari sekarang kan.
0: Hebat, okay. Baik, terima kasih banyak ya Elmo buat waktunya. Tetap sehat. Amin. Dan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Amin.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Eh makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: jaga malam di Pro 2 Atom Buang. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 masih lagi di info tentang musik. Dan malam hari ini ada banyak sekali musik terbaru yang akan kami hadirkan buat kamu. Berikut lagu dari Lea Simanjuntak, Ruang di Hatimu. Nah, lagu ini juga dirilis yang diangkat dari pengalaman pribadi, lengkap dengan video musik berkonsep visual perpaduan realita dan juga AI. Luar biasa, sekarang AI udah benar-benar bisa dimanfaatkan untuk berkreasi secara mandiri nih, teman Pro 2. Nah, lagu ini adalah single penanda comeback dari Lea Simanjuntak setelah 7 tahun vakum merilis karya baru. Lagu ini diciptakan oleh Satrio Alexa dan memiliki makna yang mencerminkan

0: Indra Jegel, Okirengga ya, dan juga Benedion. Selain karena kedekatan personal, karakter mereka yang hangat dan humoris dianggap cocok nih untuk membawa warna segar ke dalam konsep video musik mereka. Jadi lagu ini bisa didengarkan di berbagai platform music streaming digital, dan juga video klipnya bisa disaksikan langsung di YouTube dan Ruang di Hatimu dari Lia Simanjuntak akan kami hadirkan buat kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Saya akan kembali dengan beragam informasi terbaru juga buat kamu. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pak, menurutku untuk kita bisa menjadi musisi di Indonesia ini.
2: Bercanda terus.
3: Loh, bener. Betul lah, serius lah, sama mimpi
2: okay.
3: Orang.
2: Oke. Iya kan? Ayo, bener kok beneran musisi ya. Iya, terus, iya. Apa?
3: Untuk musisi-musisi itu kan ada jenisnya. Nyanyi kita udah. Bilang ya.
1: Telepon.
2: Boleh.
1: Kak, ajarin kami.
3: Kak, kami agak lain menjadi musisi. Tapi main alat. Oke?
4: Oke katanya.
3: Kok oke ya? Kok mau dia?
2: Ya kan berarti dia tahu kita punya kualitas.
3: Wis,
2: berangkat. Berangkat.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pake uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Make uang pinjol.
0: Yaelah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Hai Rin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
1: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi, pikirkan matang-matang. Berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini?
0: Oh begitu, jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga ya. Kayak lagu dong berarti ya, tenor.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Waktunya ya buat kita untuk request lagu. Nah, ini kesempatan spesial buat malam minggu yang mau request. Jangan sampai kelewatan program ini, karena kamu bisa request lagu sesuai dengan selera kamu. Dan kamu juga bisa titip salam atau bisa kirimkan lagu buat seseorang yang mungkin spesial buat diri kamu. Mungkin orang-orang terkasih, orang-orang yang berjasa, dan mereka yang mungkin kamu rindukan. Oke. Baik, lagu-lagu yang udah tersaji di sini sangat komplit. Kamu bisa request lagu apapun dan pasti akan kita hadirkan. Dan berikut lagi, teman Pro 2, saya juga akan punya tips, punya kiat untuk mengisi kebersamaan kita dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kalau kamu yang lagi patah hati atau yang mungkin lagi kecewa, yang lagi kurang bahagia, nah, kamu bisa berbagi cerita atau kamu bisa bercurhat, mungkin kita akan temukan solusinya bersama. Kita dengarkan dulu, ini sudah siap hadir ke ruang dengar kamu dari For Divine featuring Stereo Wall Jakarta hari ini. Selamat mendengarkan.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, bapak gusik kali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans ini,
0: wah. Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, wih, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Teman berdua, kembali lagi masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, yang request langsung aja cus gabung di WhatsApp 0851 37287493. Kamu masih bareng saya Ari Leon, oke? Nah, untuk yang request bisa di Instagram dan juga di Facebook RRI Pro 2 Atam Bua. Kita baca dulu yang ada di Instagram, ada yang kirim DM. Oke, ini dia. Halo, selamat malam ya. Selamat malam Kak Ari, ini dengan Tamara. Oh, apa kabar Tamara? Sehat selalu ya. Tamara pingin request lagu dari punyanya James Arthur, Cars Outside ya. Oke, Cars Outside. Baik, terima kasih. Selamat malam Tamara. Berikut lagi juga ini ada Lia ya, Lia. Oke, RRI Pro 2. Halo, apa kabar Lia? Semoga lagi enjoy di sana katanya. Kak Ari, kita menunggu diputarkan lagu yang enak aja. Itu aja ya. Terima kasih buat Lia. Thank you udah gabung. Dan di WhatsApp belum ada. Oke, ya papa. Lagunya akan kita hadirkan nanti kalau ada yang gabung. Karena belum ada, tanpa berlama-lama saya juga pengin kasih dulu nih lagu-lagu yang udah di request tadi. Ada James Arthur. Ini dia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Oke, terima kasih buat kesetiaan teman Pro 2 semua masih dengerin terus Pro 2 FM hingga sekarang, dan kita sudah melewati satu sesi ya untuk program request di Pro 2
1: Jaga Malam di Pro 2 Attambua. Jangan galau.
0: Oke, jadi buat kamu yang masih mau request masih dibuka sampai jam 11 malam di 0851 3728 7493. Terima kasih juga buat siapa ini? Buat Ita ya. Buat Ita yang udah gabung. Kari mau request lagu dari Rizky Febian dan Aisyah berjudul Indah Pada Waktunya. Asik. Namun untuk teman kita yang lain, oke, saya punya kiat buat kamu yang mungkin lagi patah hati nih. Buat yang lagi galau, yang lagi patah hati, dengar baik-baik ya. Belajar memaafkan saat hati dipatahkan. Apakah bisa? Ya, bisa nggak bisa, mau tidak mau ya harus mau gitu ya. Belajar memaafkan saat hati sudah dipatahkan. Jadi ngobrolin soal apa ya? Satu hal yang sering banget datang tanpa diundang, patah hati, ya kan? Patah hati tidak pernah orang mau. Nah, pas lagi hancur-hancurnya, respon paling refleks dan yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau udah dipatahkan begini kan orangnya tuh lagi pada lagi benci-bencinya gitu kan. Benci banget pasti dengan keadaan itu, benci sama keadaan, bahkan benci setengah mati sama orang yang membuatnya harus terluka gitu. Tapi sadar tidak sih, benci itu ibarat kita minum racun. Benci itu ibarat minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Nah ini nih, jadi kita minum racun tapi pingin orang lain yang mati. Salah banget. Okay. Jadi biar luka kamu tidak berubah jadi dendam yang meracuni diri sendiri, yuk kita bisa kita bedah gitu ya kiatnya. Yang pertama adalah izinkan diri merasakan luka. Izinkan diri merasakan luka. Di fase ini kita jangan, pokoknya jangan memaksakan untuk langsung memaafkan, karena butuh proses juga ya kan. Banyak orang salah kaprah baru putus atau dikhianati kemarin, hari ini langsung maksa diri buat bilang ya itulah. Ya kan, itu namanya toxic positif sebenarnya. Oke, jadi kalau kamu merasa hilang, merasa sakit, merasa patah hati, bilang ke diri kamu sendiri kalau sakit itu wajar. Menangis, marah, kecewa, luapkanlah saja. Tidak ada yang melarang, oke? Benci yang menumpuk, nah itu tuh, kalau benci yang menumpuk tuh biasanya lahir dari emosi-emosi negatif yang ditahan-tahan dan diendapkan terlalu lama. Jadi pastikan let go dulu deh emosinya ya. Singkirkan dulu emosinya, tapi jangan arahkan jadi dendam ke orangnya langsung juga gitu. Nah, ada beberapa kiat yang lain juga akan saya hadirkan buat kamu. Kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

malam-malam.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Buat teman produser semuanya, masih ada kiat-kiat yang bakal saya hadirkan terus buat kamu. Dan terima kasih untuk yang udah request tadi ya, lagu-lagunya udah saya putarkan semuanya. Dan ada lagi nih, assalamualaikum kak, selamat malam, maaf mengganggu. Oke, silakan, mau request langsung aja. Baik, dari siapa ini? Ignas ya. Halo RRI, selamat malam. Ignas ingin bergabung, boleh. Lagu yang ingin di request Delantis, Bunga Maaf. Wah, lagu melo banget nih, Delantis, Bunga Maaf. Terima kasih Ignas, selamat malam. Selain Ignas, di Instagram lagi ada RRI Atambua, selamat malam, salam kenal. Ini dengan Rara. Wah, namanya mirip kayak penyiar penyiar Rara ya. Ini dengan Rara kak, bisa dengar lagu dari Raisa dan Barsena, Awal Kisah Selamanya. Bisa Rara, lagunya akan segera langsung hadir ke ruang dengar kamu. Dan yang tadi mau request silakan ya, terima kasih. Oke, keduanya udah saya bacakan. Baik teman pro 2, juga untuk kamu masih kaitannya dengan tadi bagaimana patah hati dan apa tadi ya, bagaimana mencoba untuk tidak membenci meski sedang patah hati, agak susah ya memang ya. Jangan dipaksa untuk langsung memaafkan, tapi beri ruang, beri waktu sampai hati benar-benar bisa menerima. Dan pas kita lagi membenci ya kan, fokus hidup kita nanti akan semakin tersedot tuh, malah tersedot penuh ke orang itu. Jadi di kesempatan malam hari ini saya mau kasih tahu, saya ajak supaya kamu menarik kembali fokus ke diri kamu aja sendiri dulu ya. Coba ganti sudut pandang kamu. Pahami kalau perlakuan buruknya itu adalah cerminan dari dirinya, bukan nilai dari diri kamu. Kalau dia membohongi atau meninggalkan, ya itu masalah karakternya, bukan karena kamu tidak berharga gitu ya. Dan kamu bisa setting batas dengan tegas, unfollow ya, unfollow atau mute, atau berhenti mencari tahu tentang dia, hidup dia, aktivitas dia, apapun tentang dia. Kamu tidak bisa berhenti membenci kalau kamu masih terus-menerus menyiram bensin ke apinya dengan cara stalking gitu. Jadi ingat, menjauh itu bukan berarti kamu lemah, tapi itu bentuk kasih sayang kamu buat diri kamu sendiri. Kamu butuh ketenangan pikiran kamu sendiri. Dicoba aja, oke? Okay? Baik, masih dijaga malam. Waktu kita masih setengah jam lagi sampai di jam 11 malam. Yang mau request masih boleh. Kita hadirkan dulu yang udah di request tadi. Delantis, Bunga Maaf spesial buat Ignas. Ini dia.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekone?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman produser sebuah lagu dari miliknya Kygo featuring Selena Gomez dengan It Ain't Me. Lagu ini saya persembahkan buat Lara Purnamasari yang udah request. Terima kasih masih setia dengerin Produa FM. Dan sekarang kita akan mengakhiri kebersamaan kita di Produa Jaga Malam untuk Produa request sampai besok lagi, dan saat lagi di jam 11 hingga pukul 12 akan ada sajian lagu-lagu dalam jazz musik untuk menemani kamu, mengantar kamu dalam mimpi indah, juga menjadi teman setia kamu sepanjang satu jam ke depan untuk menuntaskan berbagai tugas ataupun pekerjaan kamu ya. Kita akan tutup untuk kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Sienna Spiro dengan Pure. Lagu ini persembahkan buat semuanya. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Atambua.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

Demam Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi hari Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Eltaria Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. We'll be right back.

Jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Saya Maria Bertanionu, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda dengan membawakan renungan yang berjudul Jangan Iri Hati, Belajarlah Bersyukur. Dasar biblisnya diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Marilah kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih atas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, serta segala berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Bapa yang

utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Berkatilah juga para pendengar yang mengikuti renungan ini melalui radio. Dimanapun mereka berada, dampingilah mereka dalam setiap pergumulan, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan mereka. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup dengan hati yang penuh syukur. Semua doa dan harapan ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerjaan itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Dan ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah bekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini berjudul "Jangan Iri Hati, Belajarlah Bersyukur." Hari ini kita diajak merenungkan sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang para pekerja di kebun anggur. Ada yang bekerja sejak pagi, ada yang mulai bekerja siang hari, bahkan ada yang baru bekerja pada sore hari. Ketika tiba waktunya menerima upah, semuanya mendapatkan upah yang sama. Mereka yang bekerja sejak pagi merasa tidak puas. Mereka merasa sudah bekerja lebih lama, lebih banyak berkorban,

dan lebih banyak menghabiskan tenaga. Dalam hati mereka muncul rasa iri karena melihat orang yang bekerja hanya sebentar mendapatkan upah yang sama. Disinilah Yesus sedang berbicara kepada hati kita. Saudara-saudari terkasih, bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami hal yang sama? Kadang kita merasa sudah bekerja keras, sudah lama melayani, sudah banyak membantu orang. Tetapi ketika melihat orang lain mendapatkan perhatian atau keberhasilan, hati kita mulai merasa tidak nyaman. Kita berpikir, mengapa dia mendapatkan itu, sedangkan saya tidak? Perasaan seperti ini bisa muncul dalam keluarga, di tempat kerja, dalam lingkungan masyarakat. Ada orang yang merasa iri karena temannya lebih sukses. Ada yang iri karena orang lain mendapatkan jabatan. Ada yang iri karena orang lain lebih diperhatikan. Bahkan dalam pelayanan, terkadang kita bisa merasakan kecewa ketika orang lain dipuji, sementara usaha kita tidak dilihat. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal hidup kita bukan perlombaan untuk mengalahkan orang lain. Tuhan mempunyai jalan yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang harus menunggu lebih lama. Ada yang mendapatkan kesempatan sejak muda. Ada pula yang baru menemukan kesempatan ketika sudah berusia lanjut. Jangan menganggap bahwa karena orang lain mendapatkan berkat lebih dahulu, maka berkat untuk kita menjadi berkurang. Tidak demikian. Kasih Tuhan tidak terbatas. Ketika Tuhan memberkati orang lain, kasihnya kepada kita tidak berkurang sedikit pun. Ketika Tuhan mengangkat orang lain, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ketika Tuhan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bukan berarti Tuhan lupa dengan kehidupan kita. Karena itu, daripada menghabiskan waktu untuk iri kepada orang lain, lebih baik kita belajar melihat dan menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita sendiri. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita melihat rumah orang lain yang lebih bagus, tetapi lupa bersyukur karena masih mempunyai rumah untuk berteduh. Kita melihat pekerjaan orang lain yang lebih baik, tetapi lupa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bekerja. Kita melihat keluarga orang lain yang terlihat bahagia, tetapi lupa mensyukuri keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Syukur membuat kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Sebaliknya, iri hati membuat kita terus melihat kekurangan. Orang yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain akan sulit merasakan kebahagiaan. Sebab selalu ada orang yang terlihat lebih berhasil, lebih kaya, lebih pintar, lebih terkenal, atau lebih beruntung. Tetapi orang yang belajar bersyukur akan berkata, Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan kepadaku. Mungkin tidak semuanya sesuai dengan keinginanku, tetapi aku percaya semuanya berada dalam penyelenggaraan-Mu. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini juga mengajarkan tentang kemurahan hati Allah. Allah tidak memperlakukan manusia hanya berdasarkan perhitungan kita. Allah melihat hati, perjuangan, dan kebutuhan setiap orang. Maka kita pun dipanggil untuk memiliki hati yang murah hati. Kalau ada saudara kita yang berhasil, marilah kita ikut bersyukur. Kalau ada yang mendapatkan pekerjaan, marilah kita ucapkan selamat. Kalau ada yang menerima berkat, jangan merasa bahwa keberhasilan itu mengambil bagian kita. Sebaliknya,
Jadikan keberhasilan orang lain seperti kesempatan untuk belajar bersyukur. Karena kebahagiaan sesama tidak seharusnya menjadi sumber kesedihan bagi kita. Ada satu hal yang penting yang perlu kita ingat. Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin saat ini kita sedang menunggu jawaban doa. Mungkin kita sedang menunggu pekerjaan. Mungkin kita sedang menunggu kesembuhan. Mungkin kita sedang berjuang memperbaiki keluarga. Jangan membandingkan waktu Tuhan dalam hidup kita dengan waktu Tuhan dalam kehidupan orang lain. Orang lain mungkin sudah sampai lebih dahulu, tetapi perjalanan kita belum selesai. Tetaplah setia, tetaplah berbuat baik, tetaplah bekerja, tetaplah melayani, dan yang paling penting, tetaplah bersyukur. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius mengingatkan kita untuk jangan iri hati terhadap berkat orang lain, tetapi belajar bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang datang lebih awal, ada yang datang kemudian. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena itu, jangan habiskan hidup dengan membandingkan diri dengan orang lain. Bersukacitalah atas keberhasilan sesama. Tetaplah setia dalam perjuangan dan percayalah pada waktu Tuhan. Sebab orang yang bersyukur tidak akan sibuk menghitung berkat orang lain, tetapi akan semakin sadar betapa banyak berkat Tuhan dalam hidupnya sendiri. Semoga sabda Tuhan hari ini mengubah hati kita menjadi hati yang lebih bersyukur, lebih murah hati, dan mampu bersuka cita bersama sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Ajarlah kami untuk tidak iri terhadap berkat sesama, tetapi selalu bersyukur atas segala kebaikan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Bimbinglah kami agar mampu hidup dalam kasih, rendah hati, dan setia melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah kami semua, para pendengar, keluarga, pekerjaan, dan setiap perjuangan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, dosen HI Binus University, Tia Mariato Kiptia, menilai energi menjadi isu penting yang berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia. Karena itu ia mengingatkan kondisi geopolitik global yang memanas berpotensi memengaruhi pasokan energi, perekonomian serta stabilitas nasional Indonesia. Ia mengatakan perhatian terhadap energi semakin penting karena sejumlah konflik terjadi di kawasan Timur Tengah saat ini. Kawasan itu merupakan salah satu pemasok energi bagi berbagai negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, konflik berkepanjangan bisa memengaruhi harga minyak dunia dan memberikan tekanan terhadap anggaran negara Indonesia. Info selanjutnya, Pelita Air menghadirkan sejumlah aktivasi menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan membagikan ratusan tiket gratis untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Direktur Utama Pelita Air, Faik Fahmi, mengatakan pihaknya ingin menghadirkan pengalaman perjalanan bagi pelanggan. Ia mengatakan rangkaian aktivasi tersebut digelar menjelang penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian dari dukungan Pelita Air kepada Pertamina dalam memperkuat ekosistem motorsport nasional. Info terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman meluncurkan Dapodik Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP 2026 untuk mempermudah pengelolaan data pendidikan non-formal. Sistem itu disempurnakan agar proses pendataan, pemutakhiran, validasi, dan sinkronisasi data menjadi lebih mudah. Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan data akurat dan terintegrasi penting untuk mendukung tata kelola pendidikan yang baik. Pemutakhiran Dapodik juga memastikan lembaga kursus peserta didik dan program pemerintah tercatat dengan baik. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya, langsung ke rumah.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya langsung
0: terbuka. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.